gabada sariga garida darida dadaba badada dadaba bagari bagadi sariga darida dadaba badarida dadaba badarida dadaba badarida dadaba gaga